0: Non sendlinge tinki jisla kwen yang punye le che na lin na tenjo la gni ge na mlinge la ku ti su be song she kha thang bu di na se ba den ba gen che la tan che den chung la ge da nan be cham che dong den si be song she din la
1: lo nan chu sing en chong bu chu yin na yang punye le chen ki tie ji ang chan tan chen chen ji di ta nan jin ku yin ki di bu jie gu jie li chen nan shu chu wo ji li chen ki tie ji ang chan ni le wo ge gu ji chu ye jing a dun dun gu tan chu ge sung a ni chu chu chu ge ni gu le wo nga nga tan chu ge ni ge chu dun dun jie yin be kong ki tie ji ka ban chan tie da kong rong gu jie li chen nan shu chu wo ji nan chu pa ge xie ba ji tu nan ken ge gun xin ba san la yin
0: No, sendiri sama lagi. No pasal lagi. No, tering kita sendok kaji kita coba tidong kana. Jadi nara sungguh la. Lagi kungkam sang.
2: Kungkam sang, kela coba dilel.
0: Coba dilel coba.
2: Lagi kela ngaji cinta jadi indo.
0: Nisai lo no. Coba tering ngaji jadi lagu di sana sungguh nanti ini ngaji ke cuci sube. Cemas dong dia sube sungguh di soya punya ina.
2: No, kela cemas dong dia sube sungguh di ina. Tambah coba tuju kela. Cuba tuju nangai kela pasan lah dah kela yang je solan jiran dah kita tuju lah so nangai ni aku yang itu cuma yang lagi pin kela ni lah kangka kanji dah tu sembuh yang dah sih minjui sih ing kela
0: ni se tuju na
2: oh kela di ni se melun di sendo sambo tinggi kejo lawan dah jo guru lah dah di ni tinggi rute tangsin cuci jo di ni lah dah di ni tempat jo di tempat lah dah di ni ina Lazaru juga cuma sering lada, tapi kalau nak cuci tangan juga cenderung lada. Ini lantai sendu yang lalu ni pun susah mungkin dah tu sendu dah cawan lalu yang dah sini jadi ingkila.
0: Lisan?
2: Ini Lazaru juga cuma benda merah cawan ni macam saya yang dah sini jadi cuci. Lepas itu juga susah dah cuci lada, susah dah lada tu sendu lada. Jangan di lalu pun ni orang kesan itu tu pelak. Susun kita tu sendu pun ane suruh na sendu kita mana baca khusus tu jangan rona suing lah.
0: Ni se?
2: Ah, ini Lazaru juga. Jelah tawa cuma lah ta, susu pojung dah lah ta, sih tak sejajar lah suwi, jajar tu, masa mandi lah lepas ni pun sini dah tu sembuh dah, cakap lama tu yang dah sih minyak sih jalan tu ni, nanti semua lah cakap itu ni, sembuh nak sih bi, sendok kau ni pun nak sama lah buih ini lah.
0: No no.
2: No, kalau khusus nak.
0: Ni se, sudah cakap kau lah.
2: No lah, tu se khusus nak.
0: Ni se.
1: Lo ini semua kamu sam.
3: Kamu sam le.
1: No, cheng har shu na.
3: Da ju zhi de la.
1: Ne se da ju la xie ba ke ne na.
3: Xi zhi dong ge lu ti ne de ge la.
1: Ne se. Ti ren li sen nan chi zhi xu be su jie tan mu de de me gen zhen lai dan nan be qian zhi dong dian xi de yin ke lang ge suo pi a yin na.
3: Na ya bu ni li jie su dong de ge yong le su.
1: No, tu qi.
3: Zhen le ye su jie zhi de zhong da la ka zhang sun zhang suo xi xue yin.
1: No.
3: Zhen le dong ga du zhen dang xi be a mei ma ti de zhen gong ge liao ba yin.
1: Nessa.

0: ponya.
1: Nian yang ponya.
0: Mei yu ru nan da sim ge jing guo li.
1: Tun bie sui mi zai wa shi ge da.
0: Ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge ni.
1: Ni xi ni du nam ji chuo le xin.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཡོང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ